0: ziki kusukela muvulo
1: ivula hiku ku King Musa hi King Muka
0: Hikwazibili
1: hipinda
0: Hikwazithathu
1: hipinda hipinda hipinda kala wazihlanu na hiku nyika a
0: matimu ni zvungati zva ntumbunuku titakatekani tikaringani ni switokozelo
1: kutiva ni kutivhikela mabadzi
0: marungula
1: mahungu
0: atolo nyamunka ni manziku ka chikhatela vaswa
1: a mahanyela ni udzunzu ga wasa tika siku ni siku wa wasa
0: atisimu ni muzika ke
1: Kuhava, kona lei angi wula himani
0: 101.6 yo na frequencia hina ka FM
1: hi radio Mosambiki bungana wa wena akachikati chonke nika gitsamela

0: Kosimambo muchanji wa mapolisia unyika yedu yo Musambiki, munu munyika ndivona vakava vashishandira kumtundo Kasavi district yo Guvuru munu mu provincia yo Inyambani mukati makuda kuhwisana no kushandiswa kumushonga jokudakuisa munu munyika. Akushanda magezi suri ko kujama zvisepo ngo veya vantu vakashata moyo vakagujurira muchini jinozwi pete muno mu provincia yo Inyambani izvari ku spintari cho shikuki muno mu provincia. Musorongo ama masoko zvarino ro nyamasi sposa chosumana kukirira kunjiku jinokwana kuita gumi no manomwe mweji uno uchisere gori zvuru zviviri no makuma viri no matandatu ari kusumuhwa ndini Idrasio Makondela muchini jombepo jina Rufina mundau tiri kupfarira kuti agume ngonjira jakalungama muwairosi yako. Masoko o provincia yo Inyambani, mu provincia yo Inyambani kosimambo muchanji vo mapolisia muno munyika yedu yo Musambiki vakashandira kumtundo Kasavi district yo Guvuru mukati makuda kuhwisana nokushandiswa kumushonga jokudakuisa. A class manda vakananga kuti zvokushone kuhwisana noveya vano mushambo wokukweva nokushandisa mushonga kana kukweva foha munu mu provincia yo Inyambani. Mukuru wanu muchanji wo nyika yedu yo Musambiki wo mapolisia ndivona vakashandira kumtundu wo Kasavi ati zviri nani kuhwisana no kushandisa kumushonga jokudhakuisa ngokuti vazinji vanokweva foha rinozvimbanji vanoita ucheka cheka. Shanu no makuma rungumuna no museswa mutatu. Akushanda magezi suri kokujama zvisepo ngokugujurihwa kumuchini jinozvipete kumutundu wo Eduardo Mongane pomuno kushpintari shikuru chomashishi chinozvi hospital rural da deshikuki. Izvari zvakava zvichikwanisika chishanu choviki rakirira wapi vanya kushata moyo vakava vashigujurira muchini jinozwi pete kakuchongorera komponi yo EDM ngomutengo nopindirija 3 milioni jometikash. Ati kugujurihwa komuchini ijuari zvakava zvishi itisa kuti zvakava zvichichongorera kuna vagari vanokwana kuita mazana marungumuna bo mutundu wo Eduardo Mongane. Mukuru wano kukomponi wa magezi munu mu provincia yo Inyambani va Teoclisi hu vakananga kuti kwakava kushizwa basa kuitira kukwanisa kushanda ko magezi mukati mo mutundu jia kwapi vanya kushata moyo vakava vashigujurira. Tichando musumuliranyi masoko pa mangwanani yanu. Vatetembi munu mu provincia yo Inyambani vakava vachipfara ngokubudirira mukati mu muserepeti wokukwandanisa komakuma nomwe makoro odoroba lo Inyambani. Vachibuya kuna mabasa o Radio Musambiki vakananga kuti muserepeti wakava uchiizwa ngonjira jakanaka. Ati mukati mogodro zvuru zviviri no makuma viri no matandatu humambo wo provincia humambo doroba lo Inyambani wakava uchiita mabasa akanaka mukati makuda kukoronda vatetembi vo provincia. Valsino Margarida Luznedi no Manuzi ndivona vakabuya kuna Radio Musambiki.
1: Kutsa a munisipio hiyeni loko kunisa ukati swa kunyoshisa hiyena zangelaka kambe loko avitana va artista va sidadi Nyambani o vanika valori avanika aku andzima loko waku na voni vaimbelela na vanyoshile na vativa swa ku kunile va va zangelaka na va nyosha hi vone ja leti ninga hlatoni swa ku ni nyoshile a munisipio ai mahlwini hi swinge koteki kuva hinkwezvi vitaniwa hikusa nkama hinkama kuni lava vanga vitaniwa lembe zvinga khaluta kuni lava vanga lika lembe leti kambi hinkwezvo a hi khomanana hi tiva leswaku a muthuku ta vasiku dzedzi na dzona munisipi a hi yeni mahlweni
2: mina ndza khensa ka konselo munisipali hi makhenganela lawa ya mamuzi ku ya sidadi dinyambani hi ku sa hotivana hi ku vavula vaku akwaka majiva akoma majidi musa na hinga mutivi mashinga munhla hi tshamili na yena hi khekelela hi mutiva ntawu pra mina zwi mahikwati hi zwola zwi lavekaka
3: kholo va chaya vanyambani va manekele ku hunjuka kona hi tsakile ngudzu porke mambe matsiko dzimbidzi vhezi kha nga ba ku khamana yona ri kharati ri mara kana ri va chaya vavili va raru basi vanyambani a mayoriya va mara kana ri va hinzi mashiku ol kharati pra ku eni ne ku ita tsapu tsakile ngudzu porke he vangi ngudzi pani ni matsanza
0: mukuruwani wo humambo ku switonga wo doroba ro inyambani va benedict gimini vakananga kuti musirepeti uwari wa kava u xiyiswa ngonjira jakalunga
4: hi ti rana ngudzungudzu vayimbi va provinsi ya tinyambani vhexe hi ti resa inova samweyo hi wonedzakukiyo hi mwali va muzi ku nyaya dzimbidzi provinsi entawu hi akota ku yira intercambi kulturare ku yatu majingu kodwa kuchetu dzimbidzi vhexi na resa na vambe va ta kuma mbe mayiko pra ku ta yira troka experience maji ulu vachayi va umu provinsi yatu yenyambani ya ku khedzisa hi ngiwona kuchetu vathu vangu vava hi va lomba kuchete vana maneki ku kaxa vangu hidzimela pesa rindi kuchetu tanganya 50 mili vaxipetador kudya na vamaneki wo langa wowo maji kukupindura nyetapi ngoneka kuchete vangu maneka ikambe akani wo watu ngudzungudzu wudi patrocinari kudozhepa kujikati ya konseli municipal ikasari basi tanganya 700 mili mitikaxi
0: kubuya kwa Benedito Gimino mukuruwani wo humambo ku switonga wo doroba ro inyambani va chibuya zvesepo ngoku izwa ko mabasa o muserepeti mukati moku chokijwa ko makuma rongomuna makuma nomwe no makori o doroba ro inyambani vanya kujija mabuku akaperera munhu mudhorobha rinyambani vari kunanga kuti vakuruwani vohumambo jonyika jo sadc kana kumuterereko nyika huru africa vanodikana kusvipira zvikuruwani maningi mukati mokuda kuhwisana nokuchinja chinja kana magariro okunja kudari ivona vari kunanga kuti vanodikana kuva vachibhuya nokujijisana uzivi wokuda kuhwisana nokuchinja chinja konguva munyakujijisa mabuku pachikora chomabuku akaperera Scola Superiore de Hotelaria e Turismo munhu munyambani va Ernesto Makaringi vananga kuti kutsvaka uzivi kuitira kuhurija suri kutambudzika kwavanhu zvesepo ngomagariro okunja zviri nani kuitira kuhwisana nosvipingu ichiwari nyakujijisa mabuku wounisavhi mudistrict yomasinga vakarilitu sitoi vakananga kuti kukarayira kwomari kuitira kuhwisana nokuchinja kana magariro okunja ngozi jomunyika munhu muprovinsia yo inyambani ndichona chipingu chikuruwani maningi shanu nomakuma longomuna nomuseswa shanu nomakuma shanu museswa taguma kumphiri kwamasoko provinsia yo inyambani akasumuhwa ndini Idrasi Makondela muchini jombepo jenga jina Rufina Mundau
5: provinsia yo inyambani ni masoko ayo
0: hezwana hita yaka matimu ya siku ganya munhla siku dzoitu dzaseti ka agosto lembe 2026 makunu matimu mamangeni ka Ameriku mukumba
6: matimu ya siku 17 de agosto de 1971, Xokwe a Tlakosiwa kube d'Europa. Musangula matimu ya siku malomangene kamina, Américo Mukumba, Tomás Valoi e Kauba Sopi Gamchini.

mwengiswa raji msambiki ngulosa kuhide kuhide kazimindro nyalitsigula muhuno litsigula nyadza site wa mkangimanya agosto mwakanya 2026 karatu mwengise mekuro mfukani kazimindro nyalitsigula muhuno muvulo mtumku hitonga kiongolo kala hikati nyadza 11:54 minutos Kati kimwe hiyo nyokweti kukiazo kabunya sasa mezu nyasuko wena manika kuna kusila ndrisa Kikati nga zinofiari shinabana mahunguma na takudzidza maputwini Ula ndreta muni nga zinzimia utalangani nyaku embwi Ndranika utugula musambi kala kukunya zidei shore shikikati na manako mahungu ya inyambani Natabe ya kunya magazini ya zimindru 10:20 itamana longolo kushiriku Onziaros mangunya kuti kudzinza maputi nikulandira stiviso. 11:20 tamana kupindra inyambane ritimo 11:54 minutos. Iki katsi tamaneka kundrani ya kutsadzisani kapu kamunya kwa tsamaneka na kutsia ulanga. Agaba tumikilu kwa

dzeko kala ikatinga dzonzi 54 minutos. Kamitumuka dzimindo dzedzimanika kumanzani kwangu. Zaura Antonio Marcos wananyanala. Rufina mundau kavunya mitsinu karato. Kulina latsa vatumike varaju Mozambique na kheto dzimindo nyadzade wengisinya wade.

0: Sekarang tu mengisi kiki katih nyo kau zigu inga rula, drani nyo kau zigu himuninga mahungu ina kene kumunga kona nya aya. Item saura sa kulapa kiki katih nya zi deisha rishina val bin said zi nalo sago uhide.
1: Ngulosa Isaura Antonio ni wingi wa radio Msambiki avunya mihungu jama hungu manu kulapa kiki katih nya zidash. Inakadala mwingi siku waji katiju kwa ketu mna zitara nyo hivuli umga jepan ringuli ya inyamban zarkizo mna utangeli kavunya ufumu kuyamu ya maigu marumba kusadek wata kumanega managu gira matinga nyo kutadangan managu kwata unilela sigaraz da usina kumangu kuku chinchi nyo makarilo nya yekati mambe mahungu mwingi siku na kumaresa kukwari tsigula muhuno magu ila nukuba na distritu ya vila nguli na kudonga kavunya kwa Ifele kutakira kipanda kwenye ya zunye wa binzu Uko niko unutakuno kirega umugali doro para inyambani Mwenyesi ungalu zikambe kujikati nya zi dash Uganera mahungu mayana kuni mihaganu nya kutisi mili Unakudingwa tsima tsimaga mihaganu nya basket Nga kirega makupirani nya sumana Aya ni mambi mwenyesi ungamaluzi kujikati nya zi dash kujire.

0: Mungiswa swara di Mozambique lo sede uyani ga mahungu ku yitonga ya zimil dzatsu le muhunu 17 ya agosto maganya 2026 dzatsar nya uhebulo mga gipandringu ge inyamban dzatkizo mifumu ilumbago mayiku ya sadek vota kumanika ina huluga matinga melna kuni kuvata kutimbisa kubana ku romo ku wonelera makalelo nya kuchinchi nya gikati kulu kulsimsine singu kweteka kubega sikoneka mafumelo yale nya yadi mambe mahungu hikuruna u markayo mutangeli kyanza wa mapuisa kuja mukyatula tula Mozambique wari kuyevweta kubana ku romo ku mapuisa yale matakumana kutuma ga gipandigili ya save distritu ya govuru mga gipandirengu ya inyambani itikisa uwe melera nrani kwa dikunya kwete kutimbisa kuveza sigaradu sio nago ni uringisi inyasi pepokisa mapimu mwingisi aya mahungu makupela mumanza nika Albino Said kumakuni Bernardo Salomon kapanya kwa nembalu ingia nyamtini hauswela uingisi nyawadi. Zitari nya uhebuli umuga gipandringu lika inyambani zinguta zina kuseketela kubana kuromo lisimu likutuma kunyaku mifumu nya kutsarangani kama iku marumbako sadek imanekagi na kuluga makinga mayona kuni kupata kutembisa kubana kuromo kuonelera sile sile nako ni kuchinchi nya makalinye jikati umumu kama iku ya Afrika kakuta kuna ugana na maritu ya ya kumahungu nya kubana kukwa matikona ya kuchinchi nya makalinye jikati mangu vanga kuvega sikuoneka kuchinja gambe nya makalilo nya vavanyilitiku ngudzungudzu apo ikamayiku ya Afrika kanga kupweta kuonelela sigiradzisesi vahebuli vavanga bole ka mitumu ya radio Mozambique varikavo mayiku magira kuchipandri kya sadake vweta kumaneka kulisimsine mana kuluga dzinziya dziyana kuni kupweta kuonelela sigiradzisesi nya kuchinja nya makalilo nya jikati maritu yaya makanedwe ku muhebudzi wa shkola superior de hotelaria e turismo munyambani uye Ernest Makarenge kuma kuni muhebudzi wa universidade de Save Extensão ya Masinga uye Carlito Sitoi vakanya kukhawo mayiku ya sadeke vweta kumaneka kulisimsine mana kusikodze kudzilumukela khulu makungu mayelana kuti makhale nyachikhati makuyeyedza kubana kukamwe kuyi kurumoko ka uwo mayiku nyamange ya Africa mana kuthekedwe ku makhale katumarana ku El Niño patano kwa diko nilitikula Mozambique. Mutangeli yanza wa mapuisa omuga litikula Mozambique warukuye wale watakwana kutumela abu nya posto de fiscalização ya Save distritu ya Govuru omuga gipandringuli ya inyambani weta kumanika wana kutikisa kuwanelele zimofu zita kuzina kupenda kukua ulanga ule nrani nya wate kutembisa kubana kuromo kubwele zile huane sigarazo nya urengisi nya sipopikisa mapimu akilasi manda gane de malitu ya kukua sumane inga vindra gaje katanga tangela kubudzisana ni vale kwa diko watakwana kutumeleka kipandikile na kukane kuya kasi zumeleke kubana kuromo kulisimsine kusimama kuoneka zimova zina kutukudwa sipupikisa mapimu zina kupindri kukulanga ule nyamba pala kukiro kwa dikisetsa nrani kwa dikunya kwete kutimbisa kubana kuromo kubwele zile huane iso sigaradu sesi mutangeli yoyo warukuye vale watakwana kutumeleka ulanga ule bweta kubaneka kulisimsine vana kuset sakapinya kwadi omunya dzimova ndrani nyapote kutukula yebini yebigile nyaku kajibwete kunawo ndrani nyaku skonzi kubwelezela nkhwane ugevenga nyaku hambani hambani una kuningwa gambi lisima gasilse nako ni urengisi nyasi pepukisa mapimo ganede mutangeli yoyo ukuya ikimbikilu kita kukina ukirega kikyo nya ugwandrelele nya dzikoponi nya kutsarangani idzo nya kulumbi mafumu ni zimbe yifana niso kikyo nya ugwandre nya umu nya malanga nya kupakisele magezi kuzipete sita kusina kuwaneka nguzunguzo mga jipandre ngulu ya inyambani waru kuya mapuisa weta kumaneka mana kutuma kukiki kuna kulombwa gambe kupase zele nya kitsungu abu nya kutuleze sigaratu sesi kulu ule agwandrago siri nya kukare akubwelezela nkhwane makungu yali mali nako ni kupata kutembisa kubana kuromo kuanza nya ikipandringulu nilitiku Distritu ya Vila Nkulu mga jipandre ngulia inyambani kino takwina ukumbikisa makungume na kuni ulimi maranganya rulero kumbuku kambe ni sinya kutsarangani kapo wadiko nyari pandre na uraru kujamo ya mga jipandre ngulia inyambani unugadikako gali tsigula muhunu omdurupanika inyambani madaru wa distritu ya Vila Nkulu Jose Jeremias warukuye kuhunu lisi manguzu ku distritu ya Vila Nkulu imanika kulisini sine inakuye ya zama binzu kuri kuna kodzo kumeneka kuna kurana vambe banyama binzu bafare kuta binzu la sinya kutsarangani sikuruma kugya mu ya distritu mu tangeli yoyo ganire kuya kugulandra izo distritu ya Vila Nkulu kuruma kukizo una sikodza kuri sinsine kumeneka kuna kuonelela kapunya kwadi kuvika sikuhongola dilga saunya yadi abo nyawi yezi nyama binzu yino takwino kereka kwa kipanikile ya Maputo kane kufasi 2026 Mwingisi inabelela mambe mahungu kukwaje katiegi wa embi umuga jipandre ngulia inyambani vanga kira jipandre nyagi mozi nya ukulu ngele nyali pandra makuma vili miaka nyaguli tisu inyambani kangali doropa vangu taka kumahungu nyakubana kuromu ku spetakule kona nya jimozi kiki nya ukulu ngele guna kuhile lukuwa embi basi wa umuga jipandre ngulia inyambani varakavu inzi nya kusikozo kumaneka kuna kuningwa lisima vale wakuruwa embi kujamuja umuga jipandre Rengulia inyambani uhambana ni imbi miaka nyakwa korana va embi papapanzi mwaka wowu spetakulo gimotsi nya ukulungeli nyalitsi nya doropala inyambani yidihirwa kuva embi va omuga gipand rengulia inyambani alsinu margarida luzineide ni manuze va gende kukavo inzi nyalisima nguzu nyakusukodze kubinzula kumakuni kuningalisima tumbunukwa inyambani.
1: Sanyo nshise kusa a munisipi hiyeni loku kunisa ukati saku nyoshisa hiyena sangelaka. Kambi loku avitana wa artista wa sidadi inyambani owa nika valori, awa nika aku antima loku waku navoni wa imbelela na wa nyoshiri na watewa saku kunila wa sangelaka na wa nyosha hivone. Sha leti ninga tato nchangu ni nyoshili a munisipi a ima kwini Hinge koteke kuba hinkwezwi vitaniwa ikusa nkama nkama kuni lava vanga vitaniwa lembe zinga khaluta kuni lava nga lika lembe leti kambi hinkwezwi a hi khomanana hi tiva leswaku a mutshuku ta va siku dzedzi na dzona munisipi a hi yeni mahlweni
2: Mina ndza khensa ka konselho munisipale hi makhenganela lawa ya mamuziku ya sidadi dinyambani hikusa hotivana hiku vawula vaku akwaka majiva akoma majidi musa na hinga mutivi mazinyamuntlha hi tshamili na yena hi hlekelela hi mutiva ntawu pra mina zwi mahikhwatsi hi swola zwi lavekaka
3: kholo vachaya vanyambani va manekele kuhungi kwa kona tsakile nguzu porke mambe matsiko ndimbitsifeshi kanga ba kukhamana yona ri karate ndumana kana ri vachaya vavili va raru basi vanyambani amayoriya va manekana ri vahinzi masiku ol karate pra ku eni neko ita tsapu tsakile nguzu porke yevangi nguzu pani ni matsanza
0: mutangeli wa mfumu wa paile doropa la inyambani benedito gimino warukuye kulisimsine miaka itako avana simama kurana vambe va imbi va vanzi khulu vakuta vathapasedzana kukuninga maonelo nyakupetukurasa kwana dada nyawadi nyama embelo warukuye isingakeraka mwaka wowu sina simama gambe akuri kuninga lisima va imbi va umu inyambani
4: hidi rana nguzunguzu va imbi Ba província de Nyambani. Veja ele resta inovação meio e o nezago que o imual vamos e cunhar exibir de província. Então, já o que está o gira intercâmbio cultural cuidado. Mas em um coro que tu exibir de vez, na resta nova, me bata o comando maio para o que está troca de experiência. Mas o Bachaiba, o província de Nyambani. Yago chetise ngona kuchetu vhathu vanga baba hevalo mba kuchete vana maneji kukaja vangu hidzime pesa ridu kuchetu tanganya 50 mili vhashipeta dur podia na vamane yulanga wo baje kugubinra nyata pingone ka kuchete vangu maneka I gambe akani wo watu ngutungudzu kuti patrocinaru kudoje kujikati ya konsel municipal Egasari basi tanganya 700 mili mitikaji
0: marito ya mutangeli wa mufumu apa ile doropa la inyumbani Benedito Gimino na kukanela sukutanu kuyimote jinga kireka kuko kiso nyakupete kukulungela ripandra makuma vili miaka nyakulitisu inyumbani kanga lidoropa. Kala tu mwingi siku ningide mahungu kuyitonga, mainago ni zimindru zati ula muhunu mahungu yaya, urasedwa kwa Albino Said, kumako ni Bernardo Salomao Mambe. Malinda ni kujikati nye tukinza para radio, sumamu nya zimindru nyazari.
5: Ipwide mahungu ya inyambani. Kara tumingi si kai mahungu aya hima pudeko mahungu mangarisa ku Albin Said. Yika tiku nanzi de jores I 12 minutos. Kukara tundrangi kiketana hi natamuninka longoloko shiriku.

0: Yolanda Kakana, natakuye Shiluva. Kukara tumingisio hikatehi nyaku inkamana longoloko shiriku. Wengi sinyawani.
1: Shiriku. Shiriku. Dindimu nyaku sedwe.

Hinare sa olu sasi yangu higisi wanzi mwe hiu na u Ungagera kumaga wa doji mili vindi doji kui muembe umuga ya Msambiki Anakutumbu kia jipanengu ligyama nika uyu Cooksman.

0: nyakusedzwe
1: hina kusimama nilongoloko wathu hina resa olunzimu ya John Shibadura anga embani vana Tembo Brothers kumwaka wa 1925 na vayiningedilina la mukazi wa makandirorera nzimu yeye kutaresa kubiseka mwama anga chadiswa nyamayani kuvalongo vaye ahuli nyamayana yoyu kui anga ayarukasi nyamanya wadinya temba nari mufarisi wara mwama anga situgula kui anga angola kabeleji vaye na ukui wabeleji vangu ngidiwa leyeni mashi nyamayana ulumunga niluudzisa hedu kupwana kamu wadi ahulu sita goheka kuku mumana nijibai kukaratu simbaru uli jinga banyahatana na ikwadi hiyo hamba nidi kukosa iso kwa na kuchada ni nyamaye nyamului ngudika nyamaye nyagu nonezi uwadi ahulu na rimufarisi inzi muyeyi kiga singa usedzwa kumwaka wa 2025 kunzawa nyagu imbura na kupani Banda Fretis akunzawa nyagu imbikipandika Zimbabwe

0: kani mambo litu la Dr. Mingus karat mungi si tembisiri ke tsunata mninga longoloko inyamba ni ritmo kishikateki nyoko tsuku ingavega longoloko
1: In your bunny, a rhythm.

0: kuga mana nyumana yugupindira gasi kuga umu uvuru na yugukitu hidibalerika uwe mwingi si hibera kuga kwa kunyamba na lesesa hakugira isi kuba hitagutsakisa kuba hitaguhanisa kuga litsukura muhunu kukararo na yugukitu karanyi etu hinako bangaradzi kabunya longoro kwa muhuno una bangaradzi wa kini Jeremie Francisco karakasi makuhikisani nya longoro ku
1: inyambane en ritmo
0: kukararo mwingi sinya koleji hinga sibu hinzo nyi longoro kwatu hina beta kamugoro sana kuga ihizimba ngulini kasi hadzeka chizimba jimwejo himana na kasi ugoro sana chijo kubahita bela ndrani nya longoro kwatu na hizachini

Uyan uyan uyan uyan hagrosa kuga lugoro humo gunyiriza ku gawatsabu mwingi sinyagoreje ahipwago kuga ayikatyeje ikatiga sihipera gunyi longoro kwa gunya gukoreje haganega sikuga longoro kunya inyambane e ritmu longoro kuhigoreserago aba

hipodira siki zimbaje jihingamane kana hiukoro sana kiyu nga suko bari mwingi sukuwe zimbaje mwe jibasi vanga hiresera zimbaje jihingamane kana higizeka zimba kansi hingamane kana hiupitsa kiyu hambari kitu na hiukoro sana kiyu abanya rongoro kuwatu kweza chiso hingare nyisi ingisi zimba apa kwa hiresera kuga litigura muhunu kudika basi kuresela si zimba kuku uu handirongolo kunyagiru basi kuka si zimba kukijero kasi kuka si zimba humo kunyuba embe wa kona wa umu gaya inyambane hakanea kasi kuka wa embe wa umu gaya inyambane muhunu gambi hirambidu mu embe moyo kwa hita henjera na

0: Yizimba jeji ngari yumanago, yizimba kasi jamu embe nga muramba, kugali tigula muhuno, kuwa hita hengela na yumabulu. Kanga yuzu nyingagane kizu keni, muembe atagasi kuga yupandrigile ya omatiti. Linarayu nuhira pera kuga biji, majahandri bije bose, ahihiunga kuku bije bose, hira pera kugasi kuga biji, litalimbilina. Hinaveta kasi kutaziti kuga biji manu ui hinga muramba kuga litugula muhunu kusi handre biji bose kasi kuga biji manu. Hinga sitazisi linya reyere hinaveta kamu kuga muninga uranga kina kitu karakava nya kadera yei. Kuga jikatijeji hinagulo ose kitu hoya hoya awara jimusambiji hititi ya inyombani. Umuengi sajudo ngisadu kubeta kuziti kumanu ubeta kutahingira maburu nyi itu kuga litugula muhunu.
1: Linarango keni big star kapa W. Nyikivele kia matiti, nyamba na momo.
0: Inali, lina nyawu embi o mwendiri na nyama pasi?
1: Lina nyawu embi, mash tamigi zinyidi pia galina langu la shikotu na ilu nyama pasi.
0: La nyama pasi kumani?
1: Stelio, Andre, nyingadusa ama lina yae nyama padel kara star. Jali kodze kumbura kwa adinyi te bigi, nyibi te kapa double.
0: Biji urubeta kumburisi?
1: Kizu.
0: Kati biji kanruwe kama matiti, omugasi biga bossi. Vanji wa biji kasi matiti mungwa.
1: Ja, no biji boss kome da nda tawe wada hatawe ja ungo na nda muli nyakulubia imweyo enta umalina uzi hateka muzi nengaya momo. Ja, kabinga bitatu ula gila pa malina kaya momo ja dipuj nyama tsiwa na magubindi.
0: Kata mutarizega u biji agama telina lai.
1: Telina lai, kwa zuzumburi isa.
0: Kuka jupungwana jinyo uimbi, jukubo hedi karini, nurinyi tangamune. Jukupere karini kasi jupungwana jinyo uimbi.
1: Epa, jupungwana na gigali na ginyo pede porque nyugundunga na ingarini na ingabanya na mama wangu na ingari yanana na ikakukuvetela donguzu kuomba sikote ya yanani yanana za nyubinda peka mukuti moyo na nikakumbanane na yopri nikadi tepwa na nyana kumbanane nyiti moyo pano command dance anyitugula kwinyongo embele kuyanganyizeka janyi yisa shtuda nyi gravare dzinzi modza tsavu nyubi ni wuya gambe matsitsi munyangavale kwa um. Ni tati Claire B phe kuthumisana ne Claire B andika ulu.
0: Ugane kuphelika buka Man Dennis. Man Dennis handruwa mulu matsitsi.
1: Nada kwa kumbanana. Man Dennis kwa kumbanana.
0: Ubeli judumulika ya matsitsi. Ukwa ku matsitsi uhungora kumbanana. Kumbanana udungwa kokoya emba omwe udia khara i udia mumana i nuka i.
1: Nanyika nyiduka i kuguhebuwa.
0: Uduka kumbanana kuguhebura.
1: Aha.
0: Kabuja ungaya dandrisa kasi lorua kuhunya uimbi.
1: Kitu.
0: Kukali tukunya kupelu kwa pomuli studio. Kasanga ukarazera. Kasanga kumanangana na sugule melela. Kukali tembura kunya kupeli. Ambari kini kukutepa kwa kunya kupeli.
1: Siji karazeri. Puri na nisi zidi kini nzimu. Pedo kuhai yu kiro karini. Depo yi kina ponyo puto kwembele. Ndiri ni disku yangu. Puri nipenita mwili nya zidishu kwa mwili. Ndiri disku yangu nya instrumentali. Nya unaya kandera isu. Nyapo yi nyumu kwa mbeke. Nyo puto kwembele. Kwa inada disku yi. Kaya organizar ili na ugire nzimu, alowa uye, anyigirezo melodia, anyigravari, yiduga nzimu.
0: Kizu, litembura kulilize kupuana, nyi melodia ili angalowa, nyi sasa pusi anga kuninga kwa ugira nzimu.
1: Uye kuyanga nipaseze, upra yizu yiduga nzimu kamo, porque ime inangariyana na ipeni na ingariyana, so kikuku emba na nyema na nyema na nyema, porque epa vide ingo gara.
0: Kukuluka kubale nya jizimba jiri ya kunya kupele. Uwidi kuta jira ya kuwenga o aninga upeta kambi kukuseza padukwana padukwana. O mwende kukuluka kubale nyugu ujira nusa kusizimba ufuvuma.
1: Nada. Nyipede kukunye anyigire du ashiki kwa aturanga nyigire. Janyibi nyikuwa kinyu ya nyitapewe po maputu ini nye ema tepunga po maputu ini nyuhu ya matisinenu za. Tepunga tapeleza gambi za kunu ni Claire B. Nyigire ni Claire B antika ulu kamu haa. So kikinyoba nye emba na nye ema na nye emba na nye ema.
0: Hina kituka Claire B ubuhini na uvizidu.
1: Nidu uvizidu za. Nidu uvizidu kini nzimua pedo karini, olofa karini, yambelelo karini za nidu usiti satsawa.
0: Kitu nga embela kasi kukamu wakakona, nga bela ndrani ya tumu unya uimbi. Kukudikane basi kukue, upedu nga rugianana, ambarikinu upedu kumbanane, kukamu wakamunu nga pela kasi kamu kuemba.
1: Upedu nga embele kuduja.

0: ibonyire gasi kugagize mbajeje ugihatedego uninga ubayinge swatu ambare kintu bakera no bakubale bakulongolo ku ngayembera kamwapa my love love kasi lina lumwedi nya chinjisa ubeta kasi kunga chamusela porque vo bayinge swanya madala vo bayinge swanya kawachipu kwadi kasi Love yinani unga zama kuchamusela kwadi udemba kujinani love yinani ngachamusela kasi padukana kakona
1: My love kujitonga pudi kitu ngadzangu muto haladzana kunaye ndaunzi muyeyi April kamu vale vahaladzanako uzunza mwangadzi wako mwangadzi wako kuzunza nuwe ndaumpurisu unzi muyili kamu ya kuzunza ule akhala kunako ula kwa haladzako
0: udemba para kuzunza vale vahaladzana
1: vahaladzanako kidzo Porque epa avunyedzi nyaku embeleka ndi kudzire uwe tingo wona vangano kubogira karini yinani yivasiswaso weta uprinya vangi vakone khava embelei majvangu dzine kudzi expressari dzi sentiment and don't take it to embelei hegane khavo and how kale gele pa vatu vangu haladzana vangu haladzana vasungumbura vangu chada vangu riri proje renada ambole yere my lord
0: yeah
1: ulu hobutu gira nzimu nyakazamento kamunya kuboba va romo dzikazamento tuno va emba yile baro mikituki tuno va emba kamuyile akuhumbanisa chinani ichilongo nda khaisa in my love
0: kuedza ku uwe udzudikanga lito nyavalo vakumwe
1: voice dikene no demo voice
0: kids apaka muhina peta kudzitiku gatumonya uimbe ku emba uwe gwakutela khangaloro o maalakanyu omwenru wakulova letra wona silu ulova letra Ngoya tepa.
1: Ya, apavungaga nevovo ipontu mwene yangu ne inyedusha mara. Porque podu khala vale, por exemplo, khala umwali mwamunya kuteki nyambele. Nzimu kuyabuni yita hungoni. Yita hungoni, yita hungoni, yita hungoni. Masi zitamikidze. Zipalavra zita hungoni kwako. Total visual di khala vale. Zipe kute siganelo hungoni kwako. Sita siganelo hungoni kwako. Nta kutepu dzeko telefoni. Ugravare. Nta unsimbe. Ungwa krisindaru kukuloa. Waja ubi. Upreko zuma na sinti duya tabu. Konyanga nzimu yei. Yapa. Nzimu yei nyama ilove. Historia kwa ni historia muntu triste. Porque eni ilisukula kwa ni lolo. Sidi njiregea silu nyagu. Na kanyi. Era onu ndia. Yiba nyiri muntu stresado. Muntu stresado kamo nyagu. Depois de uma situação. Yinga nyumane ye. Nta unyi binyikali kina epa. Ngizezo laro ba nyiri zipari zangu ngizezo laro nyakali. Nyipewa ali guta siga nelusili, guta siga nelusili. Nyipewa mbele, nyipewa utaka pali. Nyiganele, nyambele, nyambele, nyibinyile gare kler binki na ase njini nzimu hawa. Kui deli itai gane, itai tuma. Nyipewa mbele, apa iduga supero minyo expectativas. Ipindidi isi nga banyisili nde.
0: Chit, yiditaka siku ga udukawala upimisa. Kamu ga siku ga satabu sisi. Uyirago ndane nyatumwa bonya embere okugera 2017 kala umwa ga uhikunawo satsabuse si wo ugeraga siku ga litongarago o omwenru akuninga kumanza hambare kitu mu pasedzili
1: epa ku phetu nokwayo tepinga tapekwa embeleka kelerbi homu angabanyili ve angabanyi patorisinare dzinzimu kuyenga badu othuma dzoni ku line china andam kuyenga banyili ve benyili ve jabias bsd kunziyana Kirby uyabuna ku studio kuyanga nyidzekedza uyiza apeya kunyichuna kamuyi uri nyaku ini nyaku lomba uyi ka Kirby
0: uluomu ka Kirby
1: aku produtori enda ini nyumfana uhayi
0: kids kuyedza ku kavunya tumwa kunyau imbi kunyibete mu pasidziri kuva kupasa kavunya simsiri unanyi mu pasidziri
1: apa nyingomukweta nyingomukweta mu pasidziri prakodzo pa prisomu television siparago ine naye Ndao, akutamumbe, tahanze kalibogo, kasifane. Singubongi.

0: ngudzisos
1: kids kukutsuka adujere mupasidziri nyako atakupasidzera angakupasidzaka sikukachinana chakona
0: epa ku investment nya muzika porque kukhala muembelesi ngukaradza kumumano muembeleya yimbia kuti shinile pale yinanikinani and au nyipasa kuliva studio simbinisimbe ukubongeka
1: kids hakuhongola kasima kusegani nya longolo kwa tisivuhi hakuhongola kasima kuhikisanu ngakuihi hakuwe makapakani ningasadzisika simuyachelani
0: nikusimana
1: tumba uchitu ngarujanano vapwido va imbi varaba watanu kuvainjisa ulukumu imbi kambi ungovatimambi va imbi umukaya musambiki umukaya nyembani hambari kukapa panzi nyamaiko kukawe mu imbi ukaendera kuyepa uinyungutsula naijuhuku nyilipataka siku ngafana naye hambari basi kungahenjela na iparku.
0: Ini Mosambiki mamukana ku Mosambiki. Lorena Nyati.
1: Lorena Nyati.
0: Mm-hmm.
1: Kids, ngayembela kasi iyuyu ranago uwa udogorela kasi maembedu yae ya Lorena Nyati.
0: Maembedu yae kama mangu shambaru nguzu ate sangu wangu zimeludia izo zitumisago nyungutuwa yuhu kukwai.
1: Kids.
0: Mm-hmm.
1: Unga dore kumwaka mo bas unga manana nayo kuba muemba kumoko
0: nyango sidore ngudzi ngo sidore kutsuka DVD rika mu studio tsapa vavili kutsaka ngudzi ini
1: ukalo ro wakaupimisa una yirega omwendo ilo ro kona bas
0: nyina zamu kusikireka tsopi lo ri tenge yirega and aw nyina zamu kusikireka soso
1: uruka mu hapo peta kuminyedza aba nyoma buliato hinga simiyedzi yo mu yigaba hikunayo aba kanya kwembera ora chunga po aba nyakwembi ulu yigaba jeje watsamwembe pendra kapa ubeta ku akishamura unanyapuli kai
0: nada nyimwali nyapuli
1: umwali nyapuli kulisino unakisha mwa kabunya kwa yigaba jeje umwali kuvika aba na yigaba jimwe junya prato preferido aba beta kudziti wa kuba umahikisu nyuma yikisu nyasumana kujibiki karangu uchidokorera kuhodza nubuhi ni maikisinya sumana hina peta kuzitu wako kujibu jikarangu yudogorera kuhoza mwabu maikisinya sumana ii ungukodza kujudongisera gani
0: epa inu kupula pashawa yangu inu kupula kamu pashawa yangu luli nyonyoba yungwa jinya yiri yungwa nyubeo mwenye ziridi nyona zire seita pali nyizi dapitare nyizi gire sangu mashini ungole kuhoza tamigizi masa pishi alfasi
1: ngaye mbela kasi kuka madongiseru ya kona kasi nya pratu yeyu uyira karini uba uyimana kasi uhoza kuma hikusini suma
0: nyogweta present pakoti nyamasa nyirenga tomati alio pimenta senora and down nyividzisa masa uns 8 minutes and down nyitemperari pish ku alio nilibumu nyibi nyividzisa masa mapedza nyipheka kupika redzi tomati dzisabola pali nyithesa bola mipithe alio sividzwa nyithe tomati sividzwa nyana nyithe senora sividzwa and down masa ni senora soviye kutepo mwe yozo sipata sasavo nyibi kena na njera alfasi nyibi nyi fritari tamigitsi peshi yangu pali nyidzikhale nyidzihotse
1: kids ngayembera kuka kuhamuyeka nya pratu iyi akuboma ikusinya sumana wakudzipwa kariri
0: ya yeah, sopodi nyirekorereka frango mindue yembe pashawo yangu yoyo
1: ungodza kujidongisera kam frango mindue
0: kidzo
1: unatahi chamusera kasiku ka mambi matsiku hena kainanga yemakhapa kukuramba
0: kidzo
1: jikalangu jeju nyamasa wakujimana kuka maikusinya sumana angubela vizinyu kaya kwako kizu jukola kuchidzu
0: ya zubeni zupare zangu ne ya endao yutari kasi tambi kusodze wenga
1: kids
0: makubeni ya semana endao semana para ukali na vali wako umba wawone pakari ya semana kututuma tutuma ongoye no ongoye endao uramba moyo uramba wavili sungu mbura karatu
1: kids ijika si chiju jikarangu ya muembi ajukola kuhinga muramba kuka elitzikula muhunu kukutsuka kamu adujelera mutu kupeta kukupasa abo nyatumwa kunyawu imbi hambari kitu kuramba wajira jumu otsuna nganyawu kare anga kumana kasi kukama chinga mune
0: kunumeri nya 84-42-51-481
1: nga pindra kwa alo waka mkwari
0: 84-42-51-481 enta mwa kukweta kuzi Facebook teki wanyi kweta kama Costello KW
1: Aika sika ima kinga nyaku umana muembi hinga muramba kuka litsugula muhunu. Litupe takasi kutie wakila nwako.
0: Eso nywa mbe kene dongi sayano puriko uli nyiduguya iwa na nyipu wa silu nyamburi. Kusomu silu nyamburi nguzi sitaku kwa friend.
1: Kitu hibu

0: Kasih KW kasih kurang jumlah lo teh hingga 50 nyi itu mungkin itu nunggu ngulang nau kati gisi kasih mau jumlah nih nya umi wago ambar kitu nya tumbuh nya
1: nunggu bongga.

0: Ingrosa mwingisi wa Radio Msambiki ga magazini ya Lisigura Muhunu Lisigura mweru liri kwa siguta kukuna kukirega nonezo aba prasa ya marinya nonezo mwaiuri nyakudungu siluku hongora fasi maputwini ahuru singi siru sukumogo abu nya nonezo yoyu nya zitomba zizu manika usunu ujira umprovincia ya Inyambani budi ni watu nyakukari variva zidungu sida uwewa hongora vahira nonezo wawe kwe jipandri ya fasi budi kasi nilizahari itago ku jangamu utago kuna riga enye magoku abu watago wana kuronrora ngoku kukasulunya kutarangani wangumaneka wana kukira zingu ziku tumisa sukuti nya magoku wangukira kambi manyoro kasi ukoza kuno nisa zimbiu nyakukari nisingi si watago wana kukira bagira kambe magara kutumisa sefuru nyamagoko ahuru rizahariri na maneka kasi rina kuzire kerea rina laru ahuru rina kuninga samusero nya nonezuo bata kuna kukarisuwa mhono hirusi diri na kumani
1: Elias Alfredo
2: utakuhai
1: utakuma tengeni nyo representare Aura Verde matengeni jangamu
2: janonezu munu ure sawa
1: apa yota leza isihisigi rago na kuyeva bangokutunu bangokutunu ngusikwaza ngira sinya sinyunguzu ngusikwaza ku hishraili hi imbeherenga sikuti para kuhigira fibra fibraili hi tumisaku wulu kadzingodzi ambari fibraili ngo itumisaka ambe para kuhigira esisira no kidzi koilogi para ikombatira rozaunt bewa kunzadzi vatani ya fibraili ngo igira kambi po poi ei ho yena na kiti po di kashka di koku aku bloku di kokupiti Poi ei hoy tumesa ku restroom para kubugisa soko. Hoy temnya ungu kembali paralago, butanya na poi ei otsomeka kani kibia. Kwalikiri yilu nya cement. Kujungu bereza kubuka kuma ungu ya poi ei atwe.
2: Iponya sukuti.
1: Exactamente, iponya sukuti hi tumesa ku para ku restroom nya kubugisa kidi cement.
2: Ja ngozi yo inyi yona ku chavira ni kusukuti.
1: Ngozi yo inyi ligira kusukuti, si ligira kusukuti, ligira kufibra nya sukuti.

0: ngaromwa bunya insayunya dzimakina então dzimakina já invertido o ensaiar ngaromwa bunya praticar kutuma nezvovatinya kuhishira iri produto kana NCP ngaromwa bunya kupraticar para revidzwa nekupatinya dzipuro dziproduto dzato
1: makoroma chakuka
0: cha kambe
1: ja mwangu munhu uveka ukava tsapo vari va maneka ku mambe mayiko dzimedzi provincia vana kupata kuhongo fasi ginana vana yimana kuya gakoponi yao
0: bon fasi vatsava kuro mudzimedzi provincia vana yamana kukusedzanya provincia yatu ku avunyangoko ngaro kuti dingoko kukwadza ku strairi a partir de nyalikoko ikira dzi produto nya dzingingudzi ikira dzi strum ikira dzi fibra para ikira dzi makurushao dzi sofa então avana kuduka kudzimedzi provincia vana tona dzi thomba nya dzikongolongudzi kam hina kudzeka kuti dza provincia yatu yadzi kombesa pasi
2: bongini kambe bana hebura kasini lidzalira zhangamu rimaneka kuona kuti nganonedzwa hi nya esi bunzurako kuka chipandukire nyikutumba kene uona hangora kufasi una kwadza kumana ngudzi nyakiri kusukuti ngudzi nyakuti ngudzu mana dubu kasukwadza kuve uya theo munyama shamba yako sabo somuka bunyakwadi
1: lina kumani
3: genera miru venasi ngwambe nyoduja marumwana district ya zhangamu
1: marumwana hinani unonedza munhu kunawa
3: apanya kunonedza farinya iyi kanga bandera district dzizhangamo mifarinya hilimako asvikinye kupivisiya kucheni alvesi 95% kuvali valimako mifarinya ntau hakulima mifarinya hakulima mifarinya hi tentari kuyiprosesari kuti ndziyanya kutsarangani apanyina mifarinya irepresentare kuxitatania urdzeka mati so dzisiponi sivilisilinya sopa utiyawa munyatsikira utiya sikiri sisikweta kuchisu utiya mati nyovisi udunga osela ongo ntau
1: avayotumakanga
3: papinya sin papinya mesi
1: papinyanya
3: farinya yakora farinya yingutuma para kukotza kurimi ikotza ku hambari kutiya munya kuhodza hambariwa kunoona paepa yingupa nzala utiya sikira parikuona nokuwera yingutsamba sempe vangu yikora yakora yimbi farinya iyi yakuserevhiri kanga amidio yini tsindwa farinya yira amidio ungudyira dzibholu ungudyira dzibiskoto isirunya senyungudzi udyirako yi farinya yeyi ntau nkhiso esingita ungita presentare ava swilumbana ku ni association marumwana bairu trash
1: nyungona yimbi farinya nyao kasi safurawu inyo aki yo so hamara kukarini
3: nya safurawu eyi kinyika neo khene tipu xitatani xitatania fastikona ntau yiditheba senora yitheba migomva yeyisaitheriwa mafurha nya sikhokomati
1: vitamina
3: yikunawu yini yingudari ben podi ku ninga sanana nya sidukwana podi muthu nyakhongolo ahodza yimwali problema
1: ntau kudusa lituliri nya vathu vamaneka vanihokoza ri pani farinya yimwa vitamina farinya kudarisa kirumbu malipa
3: ja olipa kulipa kam malipa ben farinya ilinga bayikucirwa kukali nikali podi ukanakhetalivesi podi kuciriari dziproblema dzodzinya kutsisirumbusanana nosoke porkeda dzirimo dzi ingrediente vangana vamexitura ra muli para kukotza kureduziri reya saunya farinya yive yikhala silunya sadi mazinga solitaidzi yakwesikani yakwesi singukhala silunya sadi nyaku parikeri muthu ne muthu uli adzipawa dziveka kukhanga muthu nyokuyepakanyehotzi farinya nosoke angurenga hotsa ne vali vapota kuongo vakireya sanana akuadzaka farinya yive a pfula mati yaye athela mule umpoku delate aningayana njayi khandi problem
1: khalini pakoti nyakada khaina nya farinya
3: nyokira iri fete xita 65 metrikaji nyakugire xitantani xita 10 metrikaji nyika nyaku nyopfange nyotheredza tsadzapo dzikeritiyeti dzoto xita 10 metrikaji saukimbirana dzikuxu dzakona para hisimana silo siliteti yayi
1: zakhandi
3: farinya basi
1: ne
3: mirava khandi yangu
1: ntau khwadongisa rifete rakona kambe
3: rifete khandi langu kambe tamupi muthu
1: udongiri kamukwati parahongo wa fasi
3: nyudongiri nyudongiri parahongo
1: khandi siriwanongadzeka
3: nada nyiladzeka sinya sinyungutu nyongwa naso yakupera aulikani yaku vakupere para risimbi yoyo para hikwetaku anti hitinjiri meta hikwetaku parahongwa nayo
1: covid munhu yikirakukavatsapo vathu vakuengisa.

0: Vicky.
1: Rádio Moçambique, Inhambane.
0: Mana na mahungu kugitonga wingisi nyawadi.
2: Mahungu ya Inyambani.

Mwingisi wa radi Msambiki ulosidi wiyani kama hungu kuyitonga ya selambu salitibula muhuno selambu nya 17 nya agosto mwaga kunya 2026 mahungu ya alitibula muhuno kina ganila kuketu ndranganya udahi ya ikipanigile ya Masinga kita kuina kutangana nijika razi nyo kwa mgegi nya zitari nyo kubwete kudaha madwali nyo kutarengani kuyemo ya distribuire mambe mahungu himarasago magu ganila kukayo Parque Nacional y Arquipélago de Bazaruto y como la distrito de Vilanculo como con Iñasoro Kuitago, una buena cupunguga, cigarrazo, cernago, Nicobatu, Varova, Gamarangayale, Utaguna, Wimbezedua, Kunawum. Mwingisi, Magupera Mahung, Momanzanga, Albino Saide, Romagoni, Tomas Valoy, Cavinamitini, Hagusveda, Wingisi, Nyawadi. Parque Nacional y Arquipélago de Bazaruto y Gormogas Distrito de Vilancul, Mokuni Iñasoro, Caputa Gunogonega Gubunguga, Cigarrazo, Nyavatu Taguana Gurova, Gamaranga Yare, Gotaguna Guimbezera, Gomoguni Gurova, Silsta Gosina Guimbezera Kunawum, Utsukatis Wowum, Waguta Capuña Gubanagoro Muguenge, Nyavapanya Gipandigile, Cabo Nyagopalo Simimangu, Iganiago Sungata Nukurisima, Nyagovatu Akala Winzom, Nyasu. Sinyagulove, Sirengo Simbizidwago, Mwenrugambe, Gumbarova, Gamaranga Yale, Gutago, Waligo Guna Himbezedwa Kunawum, Guchincha Guga, Gutago Nogonega, Kabunya Gubana Yitsungu Yenago Hengel, Apunya Tumuum, Gajekati Mwayo, Patano Unyasidwe, Kabu Aba Gutago Nogromo Tengu Yungi, Nyasirengo, Sista Gusina Himbezedwa Kunawum, Sekwadigo Sinya Singsakona, Seguromogo Galinene. Madoro, Mwenduketu Mutangeli, wa Parque Nacional y Arquipélago de Bazaruto, Armando Ngwenya, gani diga mitumu ya Radio Msambiki, ukuye upaulu usemi mwangu, yali nagunu wege zamaranga hiba nyaku umo, nguzunguzu isu sapani, sakuta sinari isu nyalisima nguzu tagusina wilena, nikubata kutembisa kubana kuromu kwegeza, sirengo sese sapani, isu tagusina kupasa zala gambe, avo inyakubwete kutembisa kubana kuromu watu nyawangi, mahungula waka ulanga ule, kukubana siromu siru nyawuka mambe maiku kasi wonwe, gambe, utunga kona nyawu eni, unamane kano kwenge zeda, uresa binzulu kwa papanyi, vasidwe sirumba kukwadiko parki yegi. Inarni sidwe sa Bazaruto, Benguera, Magaruka, Santa Carolina, kumakuni Bange, Patanuwa unyasidwe, uranga mwawo utako, unagudogo redo kufatunya vanginya vayeni, wapapanzi kumakuni nrana galitiku, vahungula kwa uranga ule, wafira kwa ya rura, kumakoni uwana silu nya kutarangani, nyakumbure, siguro mwako kwa ikipandrikile. Hospital Distrital ya Masinga mga ikipandrikile ya inyambani, yingu tangana jikarazu nya kubana kuru maru kuku enelera, wa tumegeli nya kusikoze, kudaha madwali nya kukari, maewetako zitari, zinga hibula maeno kumadwali nya kakuri. Kukudandra utangeli nya ndrangai nya udahi, kakuta kuna kuhamugega, valiwa kwa dogo dela, nya kuwenelele, nguzunguzu sanana, nya kuwenelevati, nya kutuke watenga nisigara, nya kukarse nako, ni umye givili kufanyaga nya sukongole sifada niso, mwenru gambe, vambe wakona vale nya kupopole nguzunguzu wa nyamai. Kuhamugega nya izo zitari zezi kwa gimbijikati singu gira kuweka sifadwa linyavangi wamanega vana kuduso kundranga yeye wa hongola

ndaganya udahinya kongolia umuga ijipande ngulige inyambani kanga kubote kongolia wa ya dawa wa maduwa linya kutalangani mutangeli wa hospital ya Masinga ghaneru kuya ndranga ye yiguru mogo ga gitara tinyi kongolia umuga litigula tula Musambiki ya kutagi na kuhaka vaduwa linya kuhambani hambani awa vata kunguzu nguzu kwa simsikati vanara nisigarazo nye kukari nye kufani kubana wana kutanga nide nisigara zinye zimangu nye zimofa nisimbe nisimbe Augusto Dias ganeri gami tumia raji Msambiki kuye sulsesi saku weta kujibereza kubana kuromo zitari zitako zina kutumisana ni kubweta kuona madu aliaya mayo naku ni kubweta kudahwa kujibereza ukudiga kubana kuromo kuhamu yega nye zitari nye kuenelele ndranga nye kudahia kipani kili ya Masinga yingu takambe ina kutanga nye garazo nye kubana kuromo uranga nye kubake zeli sirumbi kuru kaza murtuaria yiguromo kukwa kipani kile kiyo kukwa chikati nye kukaitumi kakuta kuna ukanele kupani simbaru kunga pahwa kumakuni kubana kurengidu mitzini ya kona nye kubate kuta zizisa sirumbi gakuta kwa kimbikati kuna kusipeli kutuma kulu somo silu nya kukari singa kubweta kumaneka sina kuhirwa nrani nya kubweta kutimbisa kuhoneka kutuma nya ulanga wogu nya kusikozi kongola vaya zinga varongu vavo hospital distrital ya Masinga imani kide ina kukangulwa kungima nya utubro nya 2024 inani livandre na makumararu nya zikama apu nya kukambe gakuaneka mazana mavili ni makumana lipandri vatumikile vakurumo kugwa kipandri kile aponya kuka ava lipandri na mararu vadokotela nya kuyelani kwadiko ni utsari nya mitumu nya udahi wulandrisa kuninga kapunya kwani mitumu nya udahi omu nya mayiku ya Africa Austral ginyumwe yu eji wata kutedwa kota kumifumu nya kutsarangani ya mayiku ya Africa Austral kanga kubweta kutembisa kubana kuromo tombanu nya mayiku yaya nguzunguzu sivangu sa SRDC aya malitu manga ganedwa ga zimindu za tsikula muhuno kumukumbikisi nya mfumu tsinza omugage pandrunguli ya inyambani Arsene ya Masinge ndrani nya ukulu ngeli nyama kumana na livandre na mwaga mowo nyakumbwe SRDC Arsene Masinge ganere kukuye mahungu ya yanya kubana kungubweteka kuningwa mitumu nya udahi gava tsabu vatu vatakuma igoni nya kutsalangani galebiliti kuli kukipandri ya SRDC nziya mweyo nya kusitembi se kumaneka kuna kuningwa lisima yiwuthu kumoko ni patanu nya mayiku matakuma na kukeda kipandri nya uwo tsangani wowu kanga kubwata kutsukwa tisa gambe sisenako ni kuwonela madwali nya kutsalangani singuyelana kukulandra Arsene ya Masinge kutembisa kubana kuromo kutsukwa tisa mirendre iyo itakwina kuningwa gavale vakuri vavanyi va mayiku nya kutsalangani matakumana kulumba SRDC mukumbikisi wa mamwenguli wa kipandre nguli ya inyambani Simiao Mavimbe ganeleka igi motsigegi kukuye kunguta kunari lisima nya likongolo kuja mja mufumu wa kipandre nguli ya inyambani kutembisa kubana kuromo kuningwa mitubu nya udahi nya kuenelele kanga nziye nya kusikoza kutembisa kukitsungu kimaneka gina kupanya kapunya kwadi kulu kulisinisine kakubwete kubombedwa kuningwa mitumu nya udahi kakwepi mutu nguzunguzu vale vakurisi vangu sama iku aya malumbago SRDC zaset nya agosto litsikula SRDC ahulu jimotsi kona kujia mja umuga jipandre ngulia inyambani yigiregide galidoropala matsitsi mwane nyakubana kulitsiku nya livandre ana kupalusile libuku la inya kuphele kulibuku angalinengalina nyakuye abaira du kaminyu mulovi nya libuku Serge Pene akurumoko omudoropani ga inyambani angudongisela upalusi nya limbe libuku la iye aku iru nyauvili libuku leli nyauvili la Serge Pene linaresa
matsangu nyakutsalangane mairina wadigo nikuba nakuroma kutombana simbarikambe ana uganesunga ndikusimanya na ule nyagona lidzingamu utakuno kuoneka umukalitiku la Mosambiki. Sergio Penny, what

0: gale buku eli atako ana kulili ndrela aku bweta kumaneka ana kurasa maone luyaye mayelano kuwasirinya kutsalengani sita kusina kuoneka umunyadzingamu kuwasina kutili buku la inyako pele angalinga lina nyaku ye abeira do kaminyu linga paluswa sumana inga vindra Serge Pen gana ili kukuye gaguta kulisimsine na buku lumwedo eli digani ya kusungutano kuuye abo nyagu nasikoza kupasedzera vambe vathu ngudzungudzu vathu vapya abo nyagu dziningedzere ndrani nyagu sithembise kuhebula mwendru gambe kulandrisa sili nyagu tsanangani senako ni udongeseli nyagu mwendru wa moyo ni moyo. Mwembi aku yisumbudwa ya omuga yipandringuli ya inyambani uranwaka idu Zubaida kui atako anakutuma abunya upaluse disku ya nyakupele anga ilingalina nyakuye ate ki pontu penso os homens yichai disimbe disku mweyu eye yingatepa kuma konga vinra ga studio bondia omo inyambani yiguna nidzinzi mudziga niyaku singutano kuli tsiku nilitsiku nyababanyo litiku kaidu Zubaida kumu embe mwa inyaku womo apu nyaku embe kubindra magumana miaka waruku ye kudishku ye yaye angu bata kupasa zere kuyisa kora dada nyama panyalu nya yadi apu ka udanga umo inyaku vatu wangu tombana kumogone kubana kuromo ku ningwa kitabu Zubaida waruku ye albo yichaidi simbe ipatani ya kupata matembo nyaku tsarangani anya kubete kutsakisa ngudzungudzu vale vakuri va fefe nyadzinzimu kuyemuja umugali tikula thula Musambiki kuma kunipa panze kaidu Zubaida warikuye akuta kuwachikatiyeki ana kudongesela albu ya nyauvili ni inyauraru akudzi albu nyakulandiriseyani dzigani yako sungutanu kuwasiri nyakutsalangani silinako ni mapanyelo umugali tikula tusimbarini mafuni. Mwingisi wa radio mangu kukitonga mavede, Albino Said kumakuni Tomas Valoi, kabara sida kumahungu yaya. Mambe mahungu kukitonga, manata minru kujekat nyatsdash, papapa radio Msambiki simamunya, silambunya sadi.
1: Ipwide mahungu ya inyambani.

0: Epa, Juma, ya un hungerede muchquitero hago.
1: Ah, Saidi, en ningún sugañera araña me mende yo que le cruzo su nepa. Ah, palitonga en el Congolo, en el Nauti Misa Mendra.
0: Ah, en el grupo Misa Karat Nyangao. Ni pete ni suona ken esinyalu tugezi, simu vindra kujibireza. Gyeje Kongolo kamukuli sini sini. Kugu ularandrani nyamwenda nyakufikeli zitsuna. Upopadu wala yali tonga, ahulu utifikele ka madwari nye zizezi. Kani lisini lo?
1: Ah, lisini. Madwari nye zizezi, Mwidiga kamu nyamba na ativa. Ambari nyahunguli hiya tu mape. Ambari sanana. Singu tsuka sipalega uhongo shukwa tunu.
0: Lisini kamu kiloro. Eni, ningamu yangu, mangazi wangu sana sangu satawu. Hakulala ndrani ya muendra nya kufikeli zitsuna. Simbarika kubana kubisa karini. Ngwana kukuwe karate. Haku zifikele uti watabu. Watabu mwaga. Kama duali ya nyazizenzi.
1: Ah, razawi yako wandrui. Muendra nya kufikeli kuzu tuna. Waku hivikele jikatige tabu. Karate, ah, ulu. Kala kupinduka, matiku ya tabo. Nyamba hosega gilu, nyakweta kubimba mandri, nyakufikele kuju tuna pe.
0: Lada uti kwa tabo, ndrani nyamuendra nyakufikele zituna, watabu mwaga, uzulu mukele kama duari nyazeteze. Meitubu nyakudahi, yalisi mamu kubanyani, wo mi.
2: My life is for the boy.

0: Basi mwengi setu, mzila hila ugemeta mnongono kwa tuwansi kati wa nyasi, au hingawa hichimana uchenje, mabulu, hambi ni mahungu. Kata utumi, ikuta utumi watu, iwe hibulisa ni chareta uda, uwenye sentu saudurbanu, mamfilizarda Carlos, anga itamusela mailanu, nitamagela manene. Iwe kambe hibula ni mame almera simau, anga itamusela kudotonyana mailani mtumu wakwe, hambi niti anyisa kutona hagareka mwaya wakwe. Nungono kongo wati manzane kami na Sandra Masangu, Bernard Salomao wati kwanla ni kami chini, hibungile.
1: Mwasikati, mkuanza.

0: a movha vekiwe para a munhu a swi kota ku fambisa para yena nga karhali bro ku famba minenge swa karhata bro kota ku tlhasa ntirhweni wa yena wa mavoko na nga zanga a xwela ye a movha no podo vekiwa ku hi kompesa re honkama tenge hi xixima a minawu leyi nga vekiwa ka kolumbistrada van'wanyana va hlwela ku pfuka makaya van'wanyana a va vona va khwava machani na va fambisa movha van'wanyana va sinyora va kota ku va hamba makiyaxi na va fambisa movha se ka ntsengo lowukulu movha a nkarhi wa mixu ni nkarhi wa madyambu a movha leyo yi fambaka tlhelelini ni lini yi kumeka loko va nkarhi va tipeta ka timhaka leti va nga provokara ma-accident ni lomu ka mapasadera loko va buya na va tsutsuma ngopfu va nga tshuki va nga ri xipetari a milayo ya ku fambelana ni ku fambisa ka movha hikolaho hi ni kombela ku lava fambaka aswitaratwini hi kota ku hi va tsatsiya va kota ku pfumela a midyondzo leyi hi haxaka ka mun'wana ni un'wana mara hi kota ku titekela ka tinghozi ta mimovha
1: swihoxo mi hlanganaka na swona ka masiku ya vugamu hi tlhelo la vafambisi va mimovha hi swini
0: a leswi hi kira swi hambaka hi veni a maproblema manyingi futhi hi ma-accident malani ni swihoxo i velocidad vafambisi van'wanyana va mimovha va phuza gwala a van'wanyani a va xiximi a minawu ya ximafro maultrapassage yonkaka ma nga dari se leswo hi swone swi kriyeraka ku hi ntshimatshima ku hi veni a tinghozi ta mimovha hi ntsengo lowukulu ni lavo va ku tsemakanya a xitrato loko va nga xiximi a minawu ya ku tsemakanya xitrato va tsemakanya hi mbangu lowu ya ku a yi dari na vone va kumeka va hi kirarela a ma-situations ya ku fambelana na ma-accident
1: hi ku navela ka n'wina mi navela ku swi dlaya hi ndlela muni a swihoxo swo fana leswi
0: hina hi preparato a section leyi nga section distrison education ni mabrigada man'wanyana lawa ma kumekaka kwala xifundzankulu ka matsolo hi kota hi dyondzisa ka makruzamento hinkwawo ya kwala ka xifundzankulu ka matsolo ku ni maphoyisa laha ma endlavendlekaka hikolano siku byin'wana na byin'wana ma dyondzisa a vafambisi va mimovha va dyondzisa ni vapeyawu mara va kota ku va famba hi ndlela leyinene lomu aswitaratweni ene ni mhaka leyi ya vapeyawu a van'wanyani va famba va nwa byala ematlhelo man'wanyana va dzivala swa ku a dambu loko dzi chona tinga a tsemakanya xitrato a muka ya kaya ja hi kombela swa ku va yi vhitara ku enca a timhaka ta ku fanelelo va yi vhitara ku va tsemakanya xitrato hi ku tsutsuma kuri naswona swi kriyerela a michumu ya ku hambanahambana lani a xitratweni.

0: tshile la
1: mabaya
0: tshaya yo tirhile la hanya hi titlangela swa ku ganya xipikiri xi onya.